kweba ninga kuruse lakwalesa ngata kutpendana vanthu yeah ambalesa talala pamnyako ah tasala yo tepshana munthu.